Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana bab sama pada kali ini, dan insyaallah pada kali ini kita akan membicarakan surah Alam Nashrah ataupun surah yang disebut surah Asy-Syarh ataupun Insyirah. Banyak nama tetapi orang Melayu kita panggil surah Alam Nashrah. Surah ini diturunkan pada fasa Mekah, yakni diturunkan semasa Nabi berada di Mekah. Jadi sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, insya-Allah saya akan baca terlebih dahulu.

ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah mulakan surah Asy-Syarh ataupun Insyarah dengan Allah berfirman, Alam nashrah laka sadrak. Allah kata, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Ayat ini dikhususkan kepada Nabi. Allah kata, bukankah Muhammad kami telah lapangkan dada engkau? Ayat yang kedua, Allah kata, wa wada'na 'anka wizrak, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu. Ayat yang ketiga, Allah kata, allazi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Dan ayat keempat, Allah kata, wa rafa'na laka dhikrak, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Sedang pendengar dirahmati Allah sekalian, apa makna ayat 1, 2, 3 dan 4? Ayat 1, bagaimana manusia bila dia menghadapi masalah, dia rasa ketat dada dia. Dia rasa tersekat pernafasan dia. Rasa, ish, dada aku rasa ketat. Jadi, macam itulah Nabi. Tabiat Nabi sebagai seorang manusia, bila dia berdakwah, antaranya berdakwah kepada Abu Lahab, berdakwah kepada Abu Jahal, berdakwah kepada pak saudara dia sendiri, Abu Talib. Jadi, bila orang tak terima dakwah Nabi ni, Nabi terasa. Orang lain boleh terima dakwah. Tiba-tiba adik-beradik sendiri, pak menakang sendiri tak mau terima. Jadi Allah kata, bukankah kami telah lapangkan dadamu, wahai Muhammad? Kami telah ringankan bebanan kamu. Ayat yang ketiga, yang telah memberatkan punggung. Maksudnya, orang ketat dada ni nak bangun pun tak larat. Sebab tu Allah menggunakan perkataan, berat punggung, berat belakang. Sebab apa? Sebab tabiat manusia bila ketat dada, dia mengganggu fizikal yang lain. Antaranya nak bangun tak larat, punggung rasa berat. Kemudian ayat yang keempat, Allah kata, Allah pujuk Nabi. Wa rafa'na laka dhikra, Muhammad, bukankah kami angkat namamu? Sampai kiamat Allah angkat nama Nabi. Bila sebut Muhammad, sunnah kita kata sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuatu yang Allah bagi kelebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kelima, Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra. Kerana sesungguhnya Allah kata, sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ayat yang keenam pun Allah kata, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ayat yang kelima dan ayat yang keenam, sidang pendengar sekalian, hampir sama. Allah ulang dua kali. Bagaimana Allah nak cerita kat Nabi, kadang-kadang kita nak kemudahan, kita nak kesenangan, kita kena melalui suatu kepayahan. Ini tabiat. Bagaimana ayat ini juga bukan mengajar Nabi, bahkan mengajar kita. Seolah-olah kita ni nak boleh sesuatu kesenangan bukan mudah. Sebab apa? Hari kemudian nanti ada kemudahan di sebalik usaha yang sangat besar. Kemudian ayat yang ketujuh, Allah kata, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Ayat yang ketujuh ni Allah kata kat Nabi. Banyak tafsiran dalam kalangan ulama tafsir berkaitan dengan ayat ni. Sebahagian tafsiran menyatakan apabila selesai beribadat, maka pi buat pula urusan yang lain. Sebahagian ulama tafsir kata, apabila selesai urusan dunia kamu, pi buat ibadat pula. Jadi apapun, kebanyakan ulama tafsir menyatakan ayat 7 ni, jangan kita fokus yang dunia sahaja meninggalkan akhirat. Ataupun jangan kita fokus akhirat sahaja meninggalkan yang dunia. Jadi seolah-olah ayat yang ketujuh nak menyatakan, apabila kita selesai melaksanakan ibadat, fansab, pi selesai pula urusan yang lain, termasuklah urusan yang melibatkan urusan dunia. Dan ayat yang ke-8, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Ayat ni menceritakan bagaimana urusan dunia, bagaimana urusan akhirat, kena ada suatu harapan yang kita harap kepada Allah. Kita buat ibadat, kita pun tak tahu Allah terima ataupun Allah tak terima.
kita sedekah, kita buat kebaikan, kita pun tak tahu Allah terima ataupun Allah tak terima. Kena ada dalam diri kita suatu prinsip yang mana Allah kata wa ila rabbika farghab. Kena berharap kepada Allah. Maksudnya dalam diri kita bagi ada suatu harapan. Dalam masa yang sama kena ada suatu ketakutan. Sebab tu dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah kena ada al khawfu war raja. Takut solat kita Allah tak terima, takut ibadat sedekah kita Allah tak terima, takut kita ni banyak dosa akan dihumban dalam neraka. Dalam masa yang sama kena ada suatu harapan yang kita harap daripada Allah. Solat kita selama ni kita dapat pahala, dengan pahala ini dapat hapuskan dosa kita. Mudah-mudahan kepada Allah lah kita kembalikan segala urusan kita. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum semua. Serangga-serangga di atas muka bumi tu. Kita manusia yang diberikan akal, pemikiran yang baik, kesihatan yang baik untuk hari ini, menjalani kehidupan sambil kita bersyukur kehadirat Allah SWT dengan langkah-langkah yang kita mulakan hari ini dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah akan ada penyejuk jiwa hari ini, cita-cita yang baik.

Siapa yang ada selesung pipik kat pipi pagi ni, senyum bagi banyak sikit kan, agak menjadi pengubat, menjadi penawar untuk orang lain gitu kan. Eh, kita boleh jadi penawar untuk orang lain ni, syukur, alhamdulillah tau. Dapat pahala jugalah bila membuat

8 Mei 1959, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia, Tunku Sri Ismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Duli Yang Amat Mulia Tunku Sri Ismail, Tunku Mahkota Johor, dimasyhurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat yang diadakan di Dewan Singgasana Istana Besar, Johor Bahru, Johor. Pelantikan baginda ini dilakukan bagi menggantikan almarhum Sultan Sri Ibrahim, ibni almarhum Sultan Abu Bakar, Sultan Johor dan ayahanda baginda yang mangkat di London. Baginda mengangkat sumpah di hadapan Yang Amat Berhormat Tunku Ismail bin Abdul Rahman, pemangku menteri besar, sambil disaksikan oleh pegawai-pegawai kanan Kerajaan Johor. Sebagai catatan sejarah, jenazah almarhum Sultan Sri Ibrahim dibawa dengan menaiki kapal terbang untuk disemadikan di makam Diraja Johor pada 11 Mei 1959 bersebelahan makam ayahanda baginda, almarhum Sultan Abu Bakar ibni almarhum Raja Temenggung Tun Daeng Ibrahim.

0: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Pilih lampu mentol LED untuk ketahanan yang lebih lama berbanding dengan lampu biasa. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Kejuaraan Dunia MotoGP 2026 kini semakin memuncak untuk pusingan kelima di Litar Ikonik Bugatti Le Mans. Jagoh-jagoh dua roda dunia bakal berentap demi menakluk Grand Prix Perancis, Grandstand Sesi Kelayakan dan MotoGP Sprint. Sabtu 9 Mei, sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand Hari Perlumbaan, Ahad 10 Mei 4:35 minit petang. Eksklusif di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Oh, we got a crash there for Jorge Martin.
1: Saksikan hanya di RTM.

0: já, fly. Þeir bæ, já, já. Serasi Gengu.
1: Serasi Gengu ni 1.29 MHz. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi semua. Yang mendengarkan kami di frekuensi biasa kami 1.29 MHz ataupun anda dan terus stream kami di rtmclick.rtm.gov.my. Selamat hari Jumaat. Hari ini dah pun 8 Mei 2026 bersamaan dengan 20 Zulkaedah 1447 Hijrah. Semoga hari yang membahagikan, hari yang mendatangkan cerita-cerita yang baik-baik, hari yang hari ini menjadikan kita insan yang banyak sedekah dengan senyuman hari ini. Kan? Semoga senyuman kita tu membuatkan orang lain rasa bahagia, orang lain rasa gembira. Bila orang lain sebahagia daripada aura kita, insyaAllah kita akan tumpang bahagia. Ada yang macam biasa waktu ni kalut-kalut dengan urusan pagi, nak settlekan segala jadual-jadual pagi kita, rutin pagi kita, semuanya dalam keadaan selamat hendaknya. Semoga semua yang telah pun disuruh atur setiap hari itu berjalan dengan lancar untuk hari ini juga, hari Jumaat. Dan jangan lupa, kalau madam hari ini kita tunggu janji untuk imam pukul 12 nanti. Jangan lupa semua siap-siap hari ini, pakai wangi-wangi bagi elok-elok. Kita ada temu janji, ada dating hari ini dengan imam. Okey, walaupun semoga segala aturan yang telah pun kita letakkan di hari Jumaat hari ini 8 Mei 2026 akan berjalan dengan lancar. Kita nak tengoklah apa keadaan cuaca bagi seluruh negeri Perlis untuk hari ini yang dilaporkan oleh Met Malaysia. 8 Mei 2026 hari Jumaat hari ini, laporan dari Met Malaysia meramalkan pagi ini tiada hujan, tapi petangnya ribut petir menyeluruh di kawasan pedalaman. Macam biasalah yang macam berlaku setiap petang, kemarin pun macam tu, kemarin dulu pun macam tu juga kan. Tapi pada waktu malamnya pula hujan di kebanyakan

tempat. Suhu minimum kita 26 darjah Celsius dan maksimumnya 34 darjah Celsius. Ya, itulah cerita dia. Pagi tiada hujan, petang ribut petir menyeluruh di kawasan pedalaman dan juga malam hujan di kebanyakan tempat. Terima kasih untuk Map Malaysia yang telah pun meramalkan keadaan gaji cuaca bagi seluruh negeri Perlis untuk hari ini, edisi Jumaat 8 Mei 2026. Hello Perlis, hello Malaysia. Hello anda yang sedang tersenyum sekarang ni. Alah, hai comelnya cik kau.

lagu yang agak unik ya. Au. Au ngambil dia. Satu yang menarik dengan Kias Fazuri baru saja menghiasi jam yang kedua di 102.9 MHz. Dalam ingat pagi bersama saya, Zali Ahmad, yang muncul setiap pagi Jumaat. Sekarang ni kan, alright. Dah pun 7.28 minit pagi, kita nak tengok apa yang dilaporkan dalam e-akhbar untuk kita kongsikan bersama dalam perjalanan anda menuju ke tempat kerja, perjalanan anda balik ke rumah, dan mana-mana sajalah destinasi anda. Apa alo kita tu balik dari masjid tak sampai-sampai rumah hari. Aduh, kat kedai kopi melekat kat situ kan. Okey, tak apalah. Dengan Perlis FM lo eh. Kita tengok ni apa yang dilaporkan. Satu berita yang mengejutkan, Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS ROS mengarahkan Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC dibubarkan sementara, berkuat kuasa segera. Apa hal? Kenapa? Jadi berdasarkan surat bertarikh semalam ni, arahan berkenaan dikeluarkan selepas MTUC didapati gagal mengemukakan beberapa maklumat penting sebagaimana diarahkan oleh ROS sebelum ni. Dan menurut perintah rasmi bahawa Seksyen 14-5 Akta Pertubuhan 1966, ROS mendapati MTUC ni tidak mematuhi arahan bertulis bertarikh 6 April lalu, khususnya berkaitan penyerahan penyata keuangan dan kunci kira-kira yang diaudit. Dan selain itu, MTUC turut tidak melampirkan maklumat perihal keuangan atau harta daripada pihak luar negara dalam tempoh antara 2020 hingga 2025. Jadi, sumbangan itu, ROS memerintahkan supaya pendaftaran MTUC ini dibubarkan secara sementara bermula 7 Mei 2026. Bermula kemarilah. Dan selain itu, ROS turut memaklumkan sekiranya tiada rayuan dikemukakan dalam tempoh 30 hari atau rayuan ditolak, pembubaran sementara berkenaan akan menjadi muktamad dan MTUC dianggap sebagai pertubuhan yang menyalahi undang-undang. Kerana mengikut peruntukan undang-undang, mana-mana individu yang terus menguruskan pertubuhan yang telah dibatalkan pendaftarannya boleh dikenakan hukuman penjara hingga 5 tahun atau denda maksimum RM15,000 atau kedua-duanya sekali jika disabitkan kesalahan. Tapi bagaimanapunlah, MTUC bolehlah mengemukakan rayuan kepada Menteri Dalam Negeri dalam tempoh 30 hari dari tarikh yang di perintah yang dikeluarkan. Oh, tiba-tiba je kan kita buat MTUC ni. Apa, semoga ada jalan penyelesaiannya yang baik. Semoga segalanya berjalan dengan lancar dan dapat orang kata apa, ending dengan story yang manis-manis lah. Cerita yang baik-baik tentang MTUC ni. Alright, dah pun 7.31 minit pagi. Apa lagi berita yang terkandung dalam e-akhbar akan saya kongsikan bersama anda selepas ini.

Semalam ni tak habis-habis lagi pagi ni kan. Melekat pagi ni. Ha. Habis semalam sementara ni nak hujan. Apa ya. Mandi peluh lah saya kan. Alright, kita tengok lagi apa yang dilaporkan dalam akhbar kita untuk hari ni. Hey, kita ada MyCard baru tau. Ha. Dia ada 53 ciri keselamatan kat MyCard baru ni. Bayangkan satu benda kecil tu, sekeping kad tu ada 53 ciri keselamatan. Betapa hebatnya. Dan betul, kita punya MyCard sekarang ni sangat-sangat dipuji oleh negara lain kerana kita boleh menggunakan MyCard kita untuk urusan membeli belah dan juga urusan kewangan menggunakan MyCard kat Malaysia ni. Dahsyat oh kan. MyCard versi baharu akan dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan. Di mana ia dijangka mula diperkenalkan bulan depan akan dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan yang kita sebutkan tadi. Yang sebelum ni hanya ada 23 je ciri keselamatan kat MyCard yang sedia ada tu. Di mana Ketua Pengarah Pendaftaran Negara Datuk Adrul Hisham Alias berkata, antara ciri keselamatan baharu yang diperkenalkan ialah turihan laser, ultra ungu, hologram, guloch. Eh betul ke saya sebut ni? Guloch. Teks mikro, korespon pantas, QR, dan juga tujuan penguatkuasaan. Bagi tujuan penguatkuasaan dan chip dengan tahap enkripsi yang dipertingkatkan. Jadi yang pastinya ia mempunyai ciri-ciri keselamatan yang lebih baik daripada apa yang ada sekarang ni. Kerana dia ada pertambahan-pertambahan ciri dia yang sangat-sangat hebat. Jadi pelancaran akan diumumkan oleh Kementerian Dalam Negeri apabila tiba masanya nanti. Di peringkat Jabatan Pendaftaran Negara JPN, mereka telah pun bersedia untuk ujian tersebut. Pelaksanaan MyCard baru ini juga mencerminkan komitmen kerajaan dalam memperkasakan keselamatan identiti rakyat selaras dengan perkembangan teknologi dan cabaran keselamatan semasa yang sedang kita hadapi. Jadi MyCard ataupun MyPoka dan juga MyTentera turut akan menampilkan versi baharu bulan depan. Jadi bukan sahaja MyCard saja, MyPoka dan juga MyTentera juga akan turut mempunyai ciri-ciri keselamatan yang sama di masa hadapan. Wow, hebat betul. Terima kasihlah kerajaan Malaysia yang sentiasa memastikan keselamatan rakyat Malaysia ni sentiasa terjamin gitu. 53 ciri keselamatan dalam MyCard terbaru di Malaysia ni. Oh, hebatlah orang Malaysia. Kita di Malaysia ni boleh menggunakan kad pengenalan untuk beli barang. Oh, urusan kewangan menggunakan kad pengenalan. Negara jiran tengok satu macam. Kuih hari kuih hebat oi. Boleh sefam. Seru asyik dengan kuih.

Fresh dengan pasti. Adakah anda pasti dengan apa yang anda buat hari ini? Adakah anda pasti dengan keputusan yang anda ambil hari ini? Apa keputusan kita? Tanyalah pada pasangan. Tanyalah pada orang yang lebih lebih lama hidup daripada kita. Lebih makan garam dulu daripada kita. Yang pastinya, tanya pasangan dulu. Kita setelah kita pertimbangkan keputusan, mungkin ada keputusan-keputusan berat yang bakal kita buat dalam kehidupan kita hari ini, yang melibatkan kehidupan pasangan kita, ada lebih baiknya dibawa perbincangan gitu. Jangan kita gunakan kuasa veto kita. Sebagai bunyi pun, aku ketua keluarga, aku melibat keputusan kan. Tapi tak baik, kita bincangkan dulu kan. Mana tahu mungkin ada pendapat yang lebih baik daripada pendapat kita. Daripada pasangan kita, nampak ya, dia diam dekat dapur ya, hari-hari kan. Tiba-tiba dia boleh keluarkan satu pandangan yang sangat-sangat baik dan pernah gitu. Yelah, kehidupan dikongsikan bersama, betul lah. Ini isu panas yang diperkatakan sekarang ni. Tapi bukan pasal Perlis lah, kan? Pasal Selangor. Tahu lah bila sebut pasal Selangor ni kan. Ini apa yang dititahkan oleh Sultan Selangor ini. Full stop, isu peternakan babi. Sultan Selangor, Sultan Sharifuddin Idris Shah, kekal dengan pendirian bahawa baginda tidak berkenan sebarang aktiviti peternakan babi dijalankan di mana-mana daerah di negeri tersebut. Di mana setiausaha sulit kepada Sultan Selangor, Datuk Muhammad Munir Bani berkata, perkara itu pernah ditegaskan Sultan Sharifuddin menerusi kenyataan media pada 10 Februari lalu. Dan pendirian tersebut dibuat setelah mengambil kira implikasi peternakan binatang tersebut yang boleh menyebabkan pencemaran pada tanah, udara dan risiko pencemaran sumber air sebagai air sungai melalui pelepasan najis dan juga sisa kumbahan. Yalah, benda tu nak buang kat mana kan? Kalau tak disalurkan ke sungai juga. Jadi baginda turut menzahirkan kebimbangan bahawa aktiviti berkenaan boleh menjejaskan kawasan tadahan air serta sungai-sungai yang menjadi sumber bekalan air bersih kepada penduduk. Kira-kira 9 juta penduduk di Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Semua kalau kata dijalankan juga, semua nak kena merasa hasil tu semua. Risau dengan... katanya selain itu, kaedah peternakan moden yang mematuhi piawaian memerlukan kos yang sangat-sangat tinggi dan tidak praktikal serta tidak mungkinlah dapat dilaksanakan hanya bagi memenuhi bekalan daging binatang tersebut di Selangor sahaja. Itulah ceritanya. Isu yang sedang panas diperkatakan di mana-mana sekarang ini tentang negeri Selangor dan juga risaulah sebut gerak-gerak. Okey, 16 minit lagi ke pukul 8 pagi untuk berita Perlis FM. Dah sampai ke mana sekarang ni?

0: 102.9.
1: Ustaz.
2: Habak, Ustaz.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ustaz, satu kali itu bila dah terlewat, bila kita tengah solat, last minute ni, Ustaz. Nak habis waktu dah. Tengah-tengah nak solat, dengar azan. Masuk waktu lain, bila. Jadi macam mana ni, Ustaz? Habak, Ustaz, nak kena stop ke macam mana ke? Ustaz, habak, Ustaz.
4: Benda ni kadang-kadang selalu yang tanya berkaitan bab solat asar lah. Ataupun solat-solat yang lain. Terutamanya asar. Sebab kadang-kadang orang balik kerja lambat ke apa. Jadi bila mana tengah duk solat asar tu, dengar azan maghrib. Maka ketika itu bagaimana? Nak teruskan solat asar tu ke nak berhenti solat maghrib dulu? Ketika itu dia teruskan solat yang dia laksanakan. Walaupun dia mendengar azan itu. Cuma ulama' berbeza pandangan tentang apa? Tentang status solat dia tadi itu. Dikira sebagai adaan ataupun khoda'an. Maksudnya dikira sebagai solat dalam waktu ataupun luang waktu. Jadi, sebagai ulama' berpandangan, kalau dia sempat dapat satu rokaat di dalam waktu, maka dia dikira solat dalam waktu. Tapi kalau satu rokaat pun tak dapat dalam waktu, maksudnya apa? Baru Allahu Akbar dengar azanah. Maka solat dia itu dikira sebagai solat di luar waktu. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau dengar azan, tengah-tengah solat, duk baca fatihah ke apa, dengar azan, teruskan solat itu. Cuma yang ulama' berbeza pandangan dalam menentukan solat dia itu dianggap dalam waktu atau luang waktu.
1: Ustaz, habaq.